Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Semoga hari Minggu Anda pagi ini berjalan dengan tenang, penuh semangat positif dan menjadi waktu yang menyenangkan untuk beristirahat bersama keluarga serta menikmati suasana akhir pekan dengan hati yang damai. Mari kita awali hari ini dengan senyum dan pikiran yang cerah, sambil menikmati berbagai informasi dan berita pilihan yang telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya, Jyoti Swarup Sharma. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah, lagu non-film, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini, siaran Radio India Akashwani. Sebagai acara

Bukan pembatasan impor perak. Pasukan keamanan melancarkan operasi pencarian di berbagai wilayah untuk melacak terduga teroris yang beroperasi di distrik Poonch, Jammu dan Kashmir. Dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan India Satwik Sairaj, Ranki Reddy dan Chirag Shetty akan menghadapi pasangan Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin di final ganda putra Thailand Open Bangkok hari ini. Dan dalam kriket IPL, tuan rumah Kolkata Knight Riders mengalahkan Gujarat Titans dengan selisih 29 run di Eden Garden, Kolkata tadi malam. Warta berita selengkapnya. Komite Parlemen Gabungan mengenai Rancangan Undang-Undang Satu Bangsa Satu Pemilihan atau One Nation One Election kemarin mengadakan konsultasi ekstensif di Bengaluru dengan berbagai partai politik, kalangan hukum dan masyarakat sipil. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Ketua Komite PP Chaudhary menyampaikan bahwa Wakil Ketua Menteri Karnataka DK Shivkumar, mantan Ketua Menteri Warappa Moili, serta perwakilan dari BJP dan partai-partai lainnya telah menyampaikan pandangan mereka mengenai rancangan undang-undang Satu Bangsa Satu Pemilihan yang telah dirujuk oleh Parlemen kepada JPC. Beliau menegaskan bahwa berbagai keberatan dan rekomendasi sedang dihimpun oleh JPC terlama kunjungan mereka ke berbagai negara bagian terkait tantangan yang ditimbulkan oleh usulan tersebut. Beliau menyatakan bahwa sinkronisasi pemilihan umum akan mengharuskan pembubaran dini beberapa majlis legislatif, negara bagian, serta penyelesaian berbagai persoalan yang muncul akibat undang-undang anti pembelotan, mosi tidak percaya, dan pemberlakukan pemerintahan langsung oleh Presiden. Beliau juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang terlalu sering tidak sejalan dengan kepentingan nasional karena hal tersebut berdampak pada pembangunan akibat adanya kode etik pemilihan, menghambat aktivitas ekonomi serta berdampak buruk pada sektor pariwisata di samping turut memengaruhi Departemen Pendidikan, Perbankan, dan berbagai instansi pemerintah terkait lainnya. Perdana Menteri Narendra Modi akan tiba di Gothenburg hari ini dalam kunjungan 2 hari ke Swedia, menandai tonggak sejarah dalam pendalaman aliansi antara New Delhi dan Stockholm. Perdana Menteri Modi akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan mitra Swedianya ULF Kristersson untuk meninjau seluruh spektrum hubungan bilateral dan menjajaki jalur kerjasama baru guna meningkatkan perdagangan bilateral serta kolaborasi dalam transisi hijau. AI, teknologi-teknologi baru, perusahaan rintisan, rantai pasok yang tangguh, pertahanan, antariksa, aksi iklim, dan hubungan antara masyarakat. Kedua Perdana Menteri juga akan berpidato di hadapan European Round Table for Industry, sebuah forum pemimpin bisnis pan-Eropa terbuka, bersama dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Agenda ini merupakan bagian ketika dari rangkaian tur Eropa Perdana Menteri yang lebih luas, sekaligus kunjungan pertamanya ke benua tersebut sejak perjanjian perdagangan bebas India-Uni Eropa yang bersejarah mulai berlaku pada Januari 2026. Perjalanan ini dirancang untuk meninjau hubungan bilateral dan menjajaki kerjasama di tengah era pergeseran teknologi yang pesat dan tantangan geopolitik yang kompleks. Kunjungan ini berlangsung di tengah lintisan pertumbuhan tinggi dalam keterlibatan ekonomi di mana perdagangan bilateral mencapai rekor $7.75 miliar pada tahun 2025. Dan investasi langsung asing Swedia ke India mencapai total $2.825 miliar antara tahun 2000 hingga 2025. Fondasi ini telah diletakkan selama kunjungan Perdana Menteri pada tahun 2018 yang membuahkan kemitraan inovasi bersama demi masa depan yang berkelanjutan. Perdana Menteri Narendra Modi menjalani
Serangkaian agenda pada hari ini, kedua kunjungan ke Belanda kemarin, mulai dari interaksi dengan masyarakat

pertemuan dengan keluarga kerajaan Belanda. Dalam sebuah momen budaya yang signifikan, Perdana Menteri Modi dan Perdana Menteri Belanda menyaksikan restitusi bersejarah berupa lempangan-lempangan tembaga peninggalan era Chola. Lebih dari sekadar artefak, lempangan-lempangan ini merepresentasikan baba yang tak ternilai dalam warisan dan perabadan India. Kepulangan artefak-artefak ini pun memiliki makna emosional yang mendalam bagi rakyat India. Hari tersebut juga turut memajukan agenda teknologi India. Tata Elektronik menandatangani nota kesepahaman dengan pemimpin industri semikonduktur ASML guna memperkuat ekosistem manufaktur semikonduktur India. Berdasarkan MOU tersebut, ASML akan memberikan dukungan bagi pendirian dan perluasan fasilitas semikonduktur milik Tata Elektronik di Dholera, Gujarat. Kedua pemimpin tersebut berinteraksi bersama dengan para CEO perusahaan-perusahaan termuka Belanda dari sektor energi, pelabuhan, kesehatan, pertanian, perdagangan, dan teknologi. Para pemimpin bisnis mempresentasikan strategi sektoral untuk India yang terbagi dalam tiga klaster, semiconductor, teknologi dan inovasi, infrastruktur, logistik dan maritim, serta keberlanjutan energi dan pertanian. Kunjungan ini diakhiri dengan 17 capaian substansif di berbagai sektor strategis meliputi kelompok kerja bersama bidang energi terbarukan dan peta jalan hidrogen hijau guna mempercepat kerjasama energi bersih, kerjasama mineral kritis untuk mengamankan rantai pasok, kolaborasi Belanda dalam pengelolaan air melalui proyek Kalpsar di Gujarat. Pusat keunggulan India Belanda untuk florikultura di Tripura dan pelatihan pertanakan sapi perah di Bengaluru di bawah sektor pertanian dan pengembangan keterampilan. Nota kesepahaman atau MOU antara Universitas Nalanda dan Universitas Groningen untuk pendidikan dan penelitian, serta peningkatan kerjasama kelembagaan di bidang kesehatan dan kepabeanan di antara bidang-bidang lainnya. Setelah mengunjungi bendungan Afslutik, Perdana Menteri Modi akan bertolak di Swedia hari ini untuk melanjutkan tahapan berikutnya dari tur 6 hari ke 5 negara yang sedang dijalannya. India dan Swedia berbagai barisan hubungan, perdagangan serta hubungan antara masyarakat yang telah terjalin selama lebih dari satu abad berlandaskan pada rasa saling menghormati hidup, bertampingkan secara damai dan prinsip ikatan yang mengaksar ini ditandai oleh berbagai tonggak sejarah seperti peringatan satu abad kunjungan penerima Hadiah Nobel Rabindranath Tagore ke Swedia pada tahun 1926, kini hubungan tersebut tengah berevolusi dari fondasi budaya menjadi kemitraan industri dan ekonomi yang kokoh. Dalam sebuah perbincangan dengan Akashvani, Duta Besar India untuk Swedia Anurag Bhushan menegaskan bahwa kunjungan Perdana Menteri yang akan datang ini dipastikan akan semakin mempererat hubungan di antara kedua negara tersebut. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan di Arjikar Medical College akan disidangkan oleh majelis hakim yang terdiri dari Hakim Syam Pasarkar dan Hakim Tirthankar Ghosh dari Pengadilan Tinggi Kolkata. Sebelumnya, Hakim Raja Shekhar Manta dan Hakim Rai Chattopadhyay menyatakan mundur dari penanganan kasus ini pada tanggal 11 Mei. Sanjay Roy, satu-satunya terpidana dalam kasus ini, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Januari 2025. Kasus ini sedang diselidiki oleh Biro Investigasi Pusat atau CBI yang menuntut hukuman mati, sementara Sanjay Roy memohon agar dibebaskan. Orang tua korban telah meminta dilakukannya penyelidikan ulang terhadap kasus ini. Orang tua dokter yang telah meninggal tersebut mengajukan gugatan di Pengadilan Sadala di Kolkata, di mana mereka mendesakkan penanggapan mantap anggota legislatif dari Partai TMC, Nirmal Ghosh, Sanjib Mukhopadhyay, serta pejabat yang saat itu menjabat sebagai kepala kepolisian di kantor polisi Gola.
Orang tua korban menunda ketiga orang tersebut.

telah menggalangi upaya otopsi kedua terhadap jenazah sang dokter dan melakukan kremasi jenazah secara terburu-buru tanpa mengikuti prosedur yang semestinya. Di sini, siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Aktivis hak asasi manusia termuka dari Baluch sekaligus ketua penyelenggara Komite Baluch Yakjeti, Dr. Marang Baluch, melontarkan kritik tajam terhadap cara pemerintah Pakistan menangani perbedaan pendapat di wilayah Balochistan. Beliau menuduh bahwa Pakistan semakin gencar melakukan praktik penghilangan paksa, pembunuhan di luar proses hukum, serta taktik intimidasi terhadap para aktivis yang menirukan aspirasi secara damai di Balochistan. Menurut laporan The Balochistan Post, Dr. Baluch menggambarkan situasi di Balochistan sebagai kondisi yang sangat mengkhawatirkan, seraya menyatakan bahwa ruang gerak bagi aktivitas politik dan advokasi hak asasi manusia di wilayah tersebut kian menyempit dengan cepat. Aktivis yang kini tenggat di penjara itu juga melayangkan kritik terhadap lembaga peradilan dan institusi negara Pakistan. Dia menuding bahwa institusi-institusi tersebut telah gagal memberikan perlindungan bagi para korban pelanggaran hak asasi dan sebaliknya justru memilih untuk berdiam diri menyaksikan penderitaan yang dialami oleh keluarga-keluarga Baluch. Beliau secara khusus menyoroti kasus hilangnya Najar Mari Baluch, seorang anggota BWC sekaligus pegiat hak asasi manusia dengan menegaskan bahwa keberadaannya hingga kini masih belum dikatuhi meskipun pihak keluarganya telah berulang kali melenggang permohon informasi. Lebih lanjut, Dr. Baluch juga menyinggung kasus Jisan Jahir Baluch yang ayahnya diduga telah menjadi korban penghilangan paksa sejak April 2015. Beliau menuturkan bahwa Jisan menjalani sisa hidupnya dengan dibayangi oleh trauma akibat peristiwa penghilangan paksa tersebut sebelum akhirnya beliau sendiri dilaporkan tewas terbunuh pada Juni 2025. Angkatan Darat Kepolisian melancarkan operasi penyisiran berskala besar yang mencakup lebih dari 5 wilayah di distrik tersebut demi menelusuri terduga militan yang diyakini sedang beroperasi di kawasan itu. Menyusul tewasnya penyusup tersebut di sektor Krishna Ghati di sepanjang garis kontrol, langkah-langkah pengamanan di seluruh distrik telah diperketat. Pos-pos pemeriksaan tambahan telah didirikan dan setiap kendaraan kini menjalani pemeriksaan yang menyeluruh. Dalam olahraga kriket IPL, tuan rumah Kolkata Knight Riders mengalahkan Gujarat Titans dengan selisih 29 run di Eden Garden, Kolkata tadi malam demi menjaga asa mereka untuk lolos ke babak playoff tetap hidup. Mengejar target 248 run, Gujarat Titans mencatatkan 218 run dengan kehilangan 4 wicket dalam 20 over yang ditentukan. Dalam olahraga bulu tangkis, pasangan ganda putra asal India, Satwik Sairaj Ranki Reddy dan Chirag Shetty akan menghadapi pasangan ganda putra asal Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin di babak final Thailand Open di Bangkok hari ini. Sebelumnya, duo India tersebut melaju ke final ganda putra setelah mengalahkan pasangan Malaysia, Goh Sij Fi dan Nur Izzuddin. Di babak semifinal kemarin dengan skor 19 lawan 221, 22 lawan 20, 21 lawan 16. Sari berita penting sekali lagi, Perdana Menteri Narendra Modi dijadwalkan tiba di Gothenburg hari ini dalam kunjungan 2 hari ke Swedia menandai tonggak sejarah dalam pendalaman aliansi antara New Delhi dan Stockholm. Tata Electronics dan perusahaan asal Belanda ASML menandatangani kesepakatan untuk memperkuat ekosistem manufaktur semikonduktor India.

Pemerintah memperlakukan pembatasan impor perak. Pasukan keamanan melancarkan operasi pencarian di berbagai wilayah untuk melacak terduga teroris yang beroperasi di distrik Poonch, Jammu Kashmir. Dari olahraga bulu tangkis, pasangan India Satwik Sairaj, Ranki Reddy, dan Chirag Shetty akan menghadapi pasangan Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin di final ganda putra Thailand Open di Bangkok hari ini. Dan dalam olahraga kriket IPL, tuan rumah Kolkata Knight Riders mengalahkan Gujarat Titans dengan selisih 29 run di Eden Garden, Kolkata tadi malam.

setelah lagu instrumentalnya tadi, saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Kunjungan Perdana Menteri ke UEA. Ikutlah komentar. Perdana Menteri Narendra Modi melakukan kunjungan resmi ke Uni Emirat Arab pada tanggal 15 Mei 2026. Beliau bertemu dengan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kedua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu-isu bilateral, khususnya kerjasama energi dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama serta mendiskusikan masalah-masalah regional dan internasional. Mereka membahas cara-cara untuk memajukan kemitraan strategis komprehensif bilateral yang dilandasi oleh hubungan politik, budaya, ekonomi, dan antar masyarakat yang kuat. Mereka mendiskusikan kerjasama bilateral yang dapat diperluas lebih jauh agar kedua negara dapat memperkuat ketahanan energi. Pembahasan juga berfokus pada perdagangan dan investasi, kesejahteraan dan kepentingan komunitas India yang besar di UEA yang berjumlah sekitar 4,5 juta orang juga turut dibahas. Presiden UEA menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Perdana Menteri Modi atas kontribusi masyarakat India di UEA. Para profesional India memainkan peran vital dalam sektor kewangan, teknologi, medis, dan sektor-sektor kritis lainnya di UEA. UEA saat ini merupakan sumber minyak mentah terbesar keempat bagi India yang memenuhi hampir 11% dari total kebutuhan negara tersebut. Terkait gas alam cair atau LNG, perusahaan-perusahaan India telah mengamankan kesepakatan pasokan jangka panjang dengan ADNOC gas dari Abu Dhabi dengan total kumulatif 4,5 juta ton bertahun. Integrasi platform membayari UPI India dengan sistem AANI milik UEA telah mentransformasi transaksi lintas batas bagi kalangan bisnis maupun di diaspora India. UEA tetap menjadi mitra dagang terbesar ketiga India, sumber investasi asing kumulatif terbesar ketujuh selama 25 tahun terakhir dengan arus masuk FDI kumulatif mencapai 225,19 miliar USD. Nilai perdagangan barang bilateral telah melampaui angka 100 miliar untuk pertama kalinya, mencapai 101,25 miliar pada tahun fiskal 2025-2026. Selama kunjungan Presiden UEA ke India pada Januari 2026, kedua belah pihak berkomitmen untuk melipat gandakan nilai perdagangan bilateral hingga mencapai 200 miliar Amerika Serikat dolar pada tahun 2032. Sistem penyelesaian mata uang lokal antara India dan UEA telah diberlakukan yang memungkinkan perdagangan bilateral dan pengiriman uang diselesaikan menggunakan mata uang INR dan AED sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dolar serta menekan biaya transaksi. Menteri Negara untuk Kerjasama Internasional UEA Ibu Rahim Al-Hasmi menyatakan bahwa UEA telah menantikan kunjungan Perdana Menteri Modi dengan penuh antusiasme. Beliau menggambarkan Bapak Modi sebagai sosok kunci persahabatan, kemitraan yang telah terjalin lama dan aset berharga yang sejati bagi para pemimpin maupun rakyat UEA. Perdana Menteri Modi telah menjunjung UEA sebanyak 7 kali sejak beliau menjabat pada tahun 2016-2014, sementara Sheikh Mohammed telah mengunjungi India sebanyak 5 kali. Di tengah gejolak yang sedang berlangsung saat ini, UEA tetap menjadi salah satu mitra energi India yang paling dapat diandalkan dan status tersebut terus dipertahankan hingga kini berkat adanya kesepakatan pasokan jangka panjang ketahanan energi. India pun semakin diperkuat sebagai sebuah gestur istimewa. Jet-jet tempur F-16 Angkatan Udara UEA mengawal pesawat yang membawa Perdana Menteri Modi saat memasuki wilayah udara negara tersebut. Setibanya di Bandara Internasional Abu Dhabi, Perdana Menteri disambut oleh Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Beliau menerima sambutan tradisional serta inspeksi pasukan kehormatan. Peranggota diaspora India di UEA hadir dalam jumlah besar dan menyambutnya dengan iringan musik tradisional serta nyanyian-nyanyian penyemangat. Dalam pidatonya di Abu Dhabi, Perdana Menteri mengecam keras tindakan menargetkan terhadap UEA di tengah konflik yang sedang berlangsung saat ini dalam pembicaraan tingkat delegasi bersama Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Perdana Menteri Modi menyampaikan, "Saya biasanya hanya berbincang dengan Anda melalui telepon, namun saya sangat berhasrat untuk dapat bertemu langsung dengan Anda secara tatap muka." Perdana Menteri Modi menegaskan bahwa India berdiri membahu bersama UEA dalam segala situasi dan komitmen tersebut akan terus dipertahankan di masa mendatang. Perdana Menteri Modi menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak UEA karena telah menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga India yang berada di negara tersebut selama berlangsungnya konflik di kawasan Asia Barat. India senantiasa memprioritaskan dialog dan diplomasi sebagai jalan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Prioritas utama kami adalah menjaga agar kawasan ini tetap bebas, terbuka, dan aman. Dalam upaya ini, kepatuhan terhadap hukum internasional merupakan hal yang mutlak diperlukan, ujar Bapak Modi. Presiden UEA pun menyampaikan apresiasinya kepada Perdana Menteri atas dukungan kemanusiaan yang diberikan oleh India. Selama kunjungan tersebut telah ditandatangani dua nota kesepahaman penting yang mencakup bidang LPG serta cadangan minyak strategis. Ini merupakan kunjungan pertama Perdana Menteri sejak pecahnya konflik pada tanggal 28 Februari 2026. Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi kedua pemimpin

untuk melakukan pertukaran pandangan secara mendalam mengenai situasi terkini serta bagaimana kedua negara dapat bekerja sama. Kedua pemimpin tersebut merupakan arsitek utama dari sebuah kemitraan yang selama satu dekade terakhir telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang berkomprehensif. Kunjungan Perdana Menteri ini akan turut memperkukuh hubungan perdagangan dan investasi yang signifikan di antara kedua negara. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio Akashwani. Dalam acara selanjutnya ikutlah lagu rakyat dari daerah Meghalaya.